0: Nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: temani
1: makan.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Personel Polsek Jagebo bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan di Jalan Poros Trans Irian Jagebo Kampung Belanding Kakayu Distrik Jagebo Kabupaten Merauke. Peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa malam setelah informasi beredar di media sosial. Kapolsek Jagebob, Ibtu Turhamun, menerima laporan melalui unggahan TikTok sekitar pukul 7 malam. Informasi tersebut menyebut adanya titik api di pinggir Jalan Poros, tepatnya di depan SMP Negeri 14, Belanding Kakayu. Setelah menerima informasi, Kapolsek bersama personil piket langsung merespons dan mendatangi lokasi. Mereka tiba di tempat kejadian untuk memastikan kondisi sekaligus melakukan upaya pemadaman dini. Sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Timur, petugas menemukan dua titik api di lokasi pertama. Api diketahui membakar tumpukan kayu sisa pembukaan lahan. Dengan peralatan seadanya, personil kepolisian melakukan penyisiran dan pemadaman terhadap titik-titik api tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur, Kapolsek bersama personil tiba di lokasi kedua. Kobaran api telah mulai mereda. Petugas kemudian mendatangi SMP Negeri 14 untuk meminta keterangan dari guru yang sebelumnya melakukan siaran langsung terkait kebakaran tersebut. Berdasarkan pengecekan di lapangan, kebakaran menghanguskan sekitar 500 meter area hutan kosong yang ditumbuhi alang-alang, rumput kering serta pepohonan yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut.

Kita ke info berikutnya. Aktivitas penerbangan di Bandar Udara Mopa Merauke kembali berjalan normal. Sejumlah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dan Lion telah kembali beroperasi setelah sebelumnya mengalami penundaan akibat abu vulkanik. Pelaksana tugas Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopa Merauke, Ones Samperuru, mengatakan kondisi di wilayah sekitar bandara saat ini sudah cukup baik dan aman untuk melakukan penerbangan. Menurutnya, abu vulkanik dapat mengganggu hingga merusak mesin dan sistem pesawat sehingga penerbangan tidak dapat dipaksakan. Ones mengatakan penerbangan Garuda Indonesia dari Jayapura menuju Jakarta telah kembali tersedia. Sementara Lion juga telah melayani penerbangan dari Merauke menuju Jakarta. Penundaan penerbangan disebut terjadi selama satu hari, yaitu pada hari Senin 7 September 2026 untuk penerbangan dari Jakarta. Hingga saat ini, pihak UPBU Mopah belum menerima informasi terkait adanya penumpang yang membatalkan perjalanan akibat penundaan tersebut.

Kita ke info terakhir. PT Pertamina Patraniaga menjatuhkan sanksi kepada 19 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang tersebar di wilayah Papua dan Maluku. Tindakan ini merupakan hasil evaluasi operasional serta pelayanan selama periode Januari hingga Agustus 2026. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyatakan bahwa pembinaan ini merupakan bagian dari pengawasan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa seluruh lembaga penyalur harus beroperasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa pembinaan yang diberikan berupa penghentian sementara distribusi Pertalite maupun Biosolar. Sanksi ini diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Sejumlah wilayah yang menerima sanksi meliputi 2 SPBU di Kota Jayapura, 4 SPBU di Kota Sorong, 2

SPBU di Kabupaten Lanijaya dan 1 SPBU di Kabupaten Merauke. Kemudian 2 SPBU di Kabupaten Mimika, 1 SPBU di Kabupaten Puncak Jaya, 1 SPBU di Kabupaten Nabire, 1 SPBU di Kabupaten Halmahera Selatan, serta 5 SPBU di Kota Ambon. Pertamina memastikan setiap SPBU yang mendapatkan pembinaan benar-benar melakukan perbaikan. Pihaknya juga terus memonitor tindak lanjut pengelola guna memastikan pelayanan berjalan tertib dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
6: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
4: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
4: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan bersama

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman Pro 2 saat

0: dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah,

0: Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Eh mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Tapi batalkan. Aku tidak mau anakku menerima donor ginjal dari mantan napi. Kasus pembunuhan lagi.

malaikat itu telah pergi. Drama radio persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sutradara Andri Aristian. Naskah Virgo Ito.

0: apa? Ada kabar lagi?
1: Belum ada, Bu.
0: Jadi gimana anak kita, Pak?
1: Sabar, Bu. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan terus menunggu.
0: Tapi sampai kapan? Waktu kita nggak banyak, Pak. Aku nggak mau kehilangan anak kita.

Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku sudah bisa menghirup udara segar. Aku berjanji akan menjalani hidup dengan baik dan bisa menjadi berkat buat orang lain.

0: 뭐? 뭐?
1: Iya, Pak.
0: Sudah ada orang yang bisa mendonorkan ginjalnya untuk Fajar.
1: Serius, Pak?
0: Iya, Bu. Dan golongan darahnya cocok, O plus.
1: Alhamdulillah. Siapa orangnya, Pak? Di mana tinggalnya? Cewek atau cowok?
0: Sabar, Bu. Sabar.
1: Kan aku pengen tahu siapa orangnya.
0: Iya, Bu. Tenang dulu. Kita belum tahu siapa orangnya karena kata dokter Intan, nama pendonornya masih dirahasiakan.

0: Kamu serius mau donorkan ginjalmu untuk anak itu?
1: Iya, aku serius. Selama ini, aku sudah banyak berbuat dosa. Saatnya, aku menebus kesalahanku.
0: Tapi kamu dipenjara 10 tahun itu atas kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan, Nike. Waktu itu kan kamu membela diri.
1: Iya, aku tahu, Intan.
0: Aku sudah mengenalmu cukup lama, Nike. Tapi mendonorkan ginjal ini sangat berisiko. Aku tidak mau sesuatu terjadi pada dirimu.
1: Tenang, aku akan baik-baik saja. Siapa nama pasienmu itu?
0: Nama anak itu Fajar Sakti Perdana.

0: Iya Bu, namanya Nike Kusumawardani. Dia mantan napi kasus pembunuhan.
1: Batalkan.
0: Batalkan apa Bu?
1: Donor ginjal itu batalkan saja.
0: Kenapa Bu?
1: Aku tidak mau anakku menerima donor ginjal dari mantan napi kasus pembunuhan lagi.
0: Ya Allah Bu, pikirkan keselamatan Fajar. Cuma mantan napi ini saja yang cocok darahnya sama anak kita.
1: Aku tidak peduli Pak, masa anak seorang pejabat hebat seperti aku menerima ginjal dari mantan napi?
0: Jadi terlalu sombong. Berbuat kebaikan itu tidak memandang status apapun. Ini demi nyawa Fajar.

0: Rike.
1: Ya?
0: Kamu sudah siap untuk transplantasi besok?
1: Iya, aku sudah siap. Hari ini adalah hari terakhir aku bisa merasakan dua ginjal aku. Besok aku akan melihat satu ginjalku berada di raga orang lain.
0: Kamu terlalu baik, Nike. Padahal kan kamu sama sekali tidak punya hubungan darah sama penerima ginjalmu.
1: Kebaikan adalah bentuk kemanusiaan terbaik. Jangan bawa organmu ke surga, karena di sini masih banyak yang membutuhkan.

0: Siapa yang sudah mendonorkan ginjalnya untukku?
1: Kenapa kamu ingin tahu siapa orangnya, nak?
0: Aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawaku. Kenapa, Bu? Dia tinggal di luar negeri.
1: Karena dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, nak.
0: Meninggal? Kapan, Bu? Kenapa bisa meninggal?
1: Ya, setahun setelah dia mendonorkan ginjalnya padamu, dia mengalami serangan jantung, nak.
0: Kenapa selama ini ibu tidak pernah memberitahu aku soal ini?
1: Maafkan ibu, nak. Saat itu ibu terlalu egois. Ibu tidak mau kamu bertemu dengannya karena dia seorang mantan narapidana kasus pembunuhan.
0: Ibu tega sekali. Ibu terlalu bangga dengan jabatan dan harta yang ibu punya. Padahal semua itu hanyalah titipan dari Allah.
1: Maafkan ibu, nak. Ibu memang salah. Ibu harusnya bertemu dengannya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkanmu. Ibu sangat menyesal.
0: Semua sudah terlambat, Bu. Sekarang malaikat itu telah pergi. Dan aku tidak sempat berterima kasih kepadanya.

drama radio berjudul Malaikat Itu Telah Pergi. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sutradara Andri Aristian. Naskah ditulis oleh Virgo Edi dengan para pemain Reni Oktavia sebagai ibu, Mika diperankan oleh Diana Yuanita, Regita Bayu sebagai bapak, Fajar dimainkan oleh Andre Rianta, Dr. Intan diperankan oleh Virgo. Teknik dan montase Uda Panca Nirwana. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Selamat siang teman peraduan, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahose ya, tentunya di santai siang kali ini ya, selepas dari pukul 12 ada beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah dihadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Dan tentunya di pukul 1 atau di pukul 13 ya, sudah lewat 2 menit ya, akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya, dan juga ada UMKM-nya teman peraduan yang bakal Luna hadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di santai siangnya kamu teman peraduan.

Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian, terutama buat kamu yang lagi bersantai ya setelah setelah pagi ya, dari pagi hingga pada siang hari ini sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang hari ini ya. Jangan lupa ya untuk kamu sekedar beristirahat ya, dan makan siangnya teman berdua. Jangan telat-telat dong untuk makan siangnya ya. Iya. Oke, teman berdua, kita akan ada di beberapa informasi ya seputaran kuliner dan juga UMKM teman berdua. Dan kita langsung saja ya, daripada tunggu lama-lama juga ya. Iya. Di mana ada strategi pemerintah jaga ketahanan pangan di musim kemarau. Pemerintah merespon cepat ya kenaikan harga beras di tengah kemarau kering dan musim pacekik ya, dengan membanjiri pasar menggunakan pasokan pangan cadangan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan ya, intervensi suplai ini dilakukan secara agresif agar harga beras di tingkat konsumen bisa kembali turun dan stabil ya. Langkah utama yang diambil adalah menambah penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar tradisional serta menambah alokasi bantuan beras bagi puluhan juta keluarga penerima manfaat hingga akhir tahun ya. Selain itu, pembagian bansos beras yang sempat berjalan juga dipercaya penyaluran agar langsung diterima masyarakat, teman-teman.

Secara menyeluruh, pemerintah turut menyalurkan cadangan jagung khusus bagi peternak kecil skala UMKM dan melelang stok beras olahan untuk memenuhi kebutuhan industri tepung nasional ya, dan ada beberapa penjelasan ya, di mana pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi ya untuk menjaga ketahanan pangan di musim kemarau serta mengatasi kenaikan sejumlah bahan pokok ya. Di mana kenaikan harga beras periode Januari sampai September 2026 ya, beras premium naik dari 15.500 per kilogram menjadi 15.794.000 rupiah per kilo ya. Sementara beras medium naik dari 13.857 per kilo menjadi 14.060 rupiah tambah per 2. Untuk upaya pemerintah menyikapi kenaikan harga beras ya, pemerintah tambah alokasi beras SPHP 1 juta ton untuk stabilkan harga beras tambah per 2. Penambahan itu berasal dari alokasi sepanjang 2026 sebelum telah ditetapkan sebesar 8.208.000 ton ya, total beras SPHP yang disalurkan melalui Perumbulok hingga akhir tahun 2026 mencapai 1,82 juta ton tambang per 2. Oke, tambang per 2 itulah beberapa inisiasi ya dari pemerintah agar strategi pemerintah ya untuk menjaga ketahanan pangan di musim kemarau ya, pemerintah mengambil strategi ya sehingga ketika terjadi ya ataupun sudah musim kemarau yang saat ini sedang berlangsung ya, pemerintah mengantisipasi ya untuk menjaga ketahanan pangan ya, terutama beras ya di pasaran ya. Oke, teman Prado, itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu ya teman Prado. Jangan kemana-mana, kita masih di santai siang.

Santai siang di Pro2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

Kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga ada UMKM-nya Teman Pro 2. Kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya. Ya, ini di mana ada 8 makanan ekstrim ya, Thailand bikin geleng-geleng kepala. Berani coba kamu? Yuk kita simak sama-sama ya. Kira-kira makanan apa yang ekstrim dari Thailand ya? Iya.

Iya, yang sudah pernah ke Thailand, ya, ini ada beberapa, kamu berani coba kah 8 makanan ekstrim ini, ya? Iya, Thailand aman menarik ya untuk dikunjungi saat liburan ya, karena memadukan keindahan alam, kekayaan budaya dan kuliner enak-enak ya, dengan biaya perjalanan ramah di kantong juga ya teman berdua. Namun ya, bicara tentang wisata kuliner ya, Thailand menawarkan beragam makanan yang tidak cuman enak ya, tapi juga ekstrim teman berdua. Bahkan ya, makanan ekstrim Thailand justru jadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong ya. Memakan makanan ekstrim Thailand ya, ibarat tantangan yang menunjukkan keberanian jika dilakukan teman berdua. Lantas apa saja makanan ekstrimnya ya? Yuk kita semak sama-sama ya teman berdua. Yang pertama ada Rot Duan ya. Rot Duan berbahan dasar ulat bambu ya, kemudian digoreng ya, yang disajikan dengan rempah-rempah ya. Makanan ini dapat ditemukan di kaki lima manapun di Thailand teman berdua. Rot Duan merupakan hidangan pembuka yang kerap dikonsumsi dengan minuman dingin di Thailand ya. Jika kamu berani makan ya, ini cocok untuk menemani waktu santainya kamu teman berdua.

Kemudian yang berikutnya ada larva sutra goreng yang paling enak dinikmati dengan minuman beralkohol dingin teman pro 2. Yang berikutnya ada belalang goreng ya, yang rasanya dianggap mirip dengan udang ya, seperti larva ya. Ini kamu bisa nikmati ya dengan minuman beralkohol dingin juga ya, supaya makin lezat ya, tidak dengan bubuk cabai ya. Ini wajib untuk kamu mengkonsumsi ya, terutama buat kamu yang sering ya mengkonsumsi kuliner-kuliner ya. Wajib untuk kamu ke Thailand untuk mencicipinya ya, makanan-makanan ya yang serba ekstrim teman pro 2.

Kemudian yang berikutnya ada kumbang air goreng ya. Aduh, kalau kumbang ya, biar lagi ya. Kamu menawarkan yang unik-unik, tapi

tadi ya, nah beberapa makanan ekstrim yang wajib kamu coba ya ketika mungkin kamu berlibur ke Thailand ya. Ini wajib untuk kamu menikmatinya ya, selain ditawarkan dengan suasana yang tenang ya. Ini terutama buat kamu yang pengen jalan-jalan ya. Kamu jangankan keindahannya yang kamu alami, nikmati ya. Kuliner juga ya, wajib untuk kamu konsumsi teman peradua. Oke, teman Prada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana karena kita masih di Santai Siang dengan info-info seputaran kuliner teman Prada. Tetap stay teman Prada di Santai Siang.

Kita memperdoa, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona akhir ya untuk informasi seputaran kuliner ya. Dan juga ada UMKM-nya Taman Pro 2. Dan dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 2 ya atau di pukul 14 nanti selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi seputaran olahraga ya. Akan Dona temanin kalian semua Taman Pro 2 hingga pukul 3 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

Oke teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info olahraga ya. Tadi kita sudah ikut bersama ada beberapa informasi seputaran kuliner ya, yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di Santai Siangnya kamu teman Prado. Dan tentunya di pukul 2 ya, sudah lewat 13 menit teman Prado, akan ada beberapa informasi seputaran olahraga ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu nantinya, menemani kamu hingga pukul 3 nanti teman Prado. Dan kita langsung saja ya teman Prado ke informasi yang pertama nih teman Prado.

Oke, kita lihat informasi yang pertama, Tepang Prado, di mana ada drama kepulangan timnas Indonesia U20 dari Laos ya, terdampak erosi anak gunung Anak Krakatau, Tepang Prado. Rombongan timnas Indonesia U20 akhirnya kembali ke tanah air setelah menuntaskan perjuangan di kualifikasi Piala Asia 2027 ya, U20 di Laos, Tepang Prado. Skuad asuhan Nova Arianto itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa 8 September ya 2026, Tepang Prado. Kepulangan timnas Indonesia U20 kali ini berlangsung di tengah situasi erosi Gunung Anak Krakatau sebelumnya. Sebaran abu vulkanik ya sempat mengganggu aktivitas penerbangan hingga menyebabkan sejumlah bandara di Indonesia tutup, Tepang Prado. Pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengaku ya bersyukur kondisi penerbangan ke tanah air sudah kembali normal ya. Ia mengatakan sejak awal PSSI memang telah menjadwalkan kepulangan tim pada hari tersebut, Tepang Prado. Perjalanan pulang dari Laos itu menjadi cerita tersendiri bagi timnas Indonesia U20 karena rombongan timnas Indonesia harus berada dalam situasi penerbangan terdampak aktivitas erosi Gunung Anak Krakatau, Tepang Prado.

Bandara Soekarno-Hatta ya menjadi tujuan utama rombongan timnas Indonesia U20 diketahui sempat masuk dalam daftar bandara yang terdampak. Ya, kondisi tersebut membuat kepulangan skuad Garuda Nusantara sempat memiliki ya sejumlah opsi apabila situasi penerbangan belum memungkinkan tambahan produa. Namun ya, kondisi cuaca dan aktivitas penerbangan berangsur membaik ya, sehingga rombongan timnas Indonesia U20 tetap dapat mendarat di Jakarta. Kepulangan tersebut sekaligus menutup perjalanan mereka setelah memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 tambahan Pro 2. Bagi timnas Indonesia U20 ya, kepulangan ke Jakarta membawa kabar positif setelah mereka menyelesaikan misi di kualifikasi Piala Asia U20 2027 tambahan Pro 2. Tiket menuju putaran final menjadi hasil penting dari perjuangan tim di Laos tambahan Pro 2. Dengan keberhasilan tersebut ya, timnas Indonesia U20 kini akan bersiap menghadapi persaingan yang lebih berat di putaran final Piala Asia U20 2027. Nova Arianto dan tim pelatih ya memiliki waktu untuk mengevaluasi performa sekaligus mempersiapkan skuad menghadapi turnamen mendatang tambahan Pro 2.

Oke, kita memperoleh itulah tadi informasi olahraga pertama ya, di mana ada timnas Indonesia U20 ya yang kemarin ya baru tiba dari Laos ya untuk berpulang ke Indonesia ya. Oke, jangan kemana-mana teman Prodo, tetap stay di Santai Siang tentunya dengan info-info seputaran olahraga yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di Santai Siangnya kamu teman Prodo. Jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

akhir perjumpaan kita ya untuk program santai siangnya, dan masih punya satu informasi menarik ya Mas dari persepak bola Indonesia ya. Di mana lawan Persija Sekulik ya, ingin Persib tunjukkan karakter juara teman peradua. Balsa Sekulik ya tampil memukau saat debut bersama Persib di BRI Super League 2026-2027. Aksinya membawa Persib menaklukkan PSM Makassar 3-1 tawang peradua. Kemenangan ini menjadi modal penting Balsa menghadapi Persija di laga mendatang tawang peradua. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu nanti kemenangan ini menjadi hasil penting untuk memulai kompetisi ya, akan menghadapi Persija pada laga berikutnya teman peradua. Sekulik turut berkontribusi dalam kemenangan Persib masuk babak kedua ya. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-51 ke gawang PSM Makassar ya. Dua gol lainnya dicetak Patrico Matricadi ya. Ya, pada menit ke-48 dan Uliam Baros ya Pareira menit ke-82. Persib sempat tertinggal dulu ya. Iya, sempat tertinggal dulu di Stadion Gelora Bung Karno Lautan Api pada Minggu 6 September 2026 kemarin ya teman peradua. Sekulit berharap karakter Persib kembali terlihat saat tandang ya. 3 poin menjadi modal penting selanjutnya berjuang di Super League Tomang Pro 2.

si terakhir menutup kita untuk perjumpaan kita di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dengan harapan ya, semoga informasi seputaran olahraga dan juga UMKM ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di program Santai Siang kali ini ya. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 3 nanti setelah doa kerahiman ilahi ya, kita akan lanjutkan dengan info Pro 2 atau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, Merauke teman terbaik kamu.

0: nyaman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman Produa, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2. Saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahusi. TNI Angkatan Laut TNI AL terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana di wilayah Papua Selatan. Kasiops Sop Satrol Kodairal 11 Mayor Laut P. Heri Susmanto mengatakan koordinasi dan dukungan antar instansi selama ini telah berjalan dengan baik. Heri mengatakan TNI AL juga turut hadir dalam penanggulangan bencana khususnya kejadian kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk respon terhadap kejadian kebakaran yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Heri, kondisi cuaca di Papua Selatan pada umumnya sedang mengalami musim kemarau. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi kejadian kebakaran di lingkungan masyarakat. Heri menyebut lingkungan TNI AL di Jalan Wari juga terus mengalami kejadian kebakaran. Tindakan cepat dilakukan untuk penanggulangan kebakaran agar tidak merambat ke lingkungan sekitar. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan rahasia. Kegiatan tersebut meliputi Anjang Sana ke Panti Asuhan pada Rabu 9 September 2026 serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2026. Kepala Stasiun RRI Merauke Iskandar mengatakan kegiatan Anjang Sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada anak-anak di Panti Asuhan. Dalam kegiatan tersebut, RRI Merauke mengunjungi Panti Asuhan di Jalan Prakomando sekaligus menyerahkan bantuan berupa beras, sembako, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain kegiatan sosial, RRI juga melaksanakan siaran dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iskandar mengatakan kegiatan siaran juga menjadi momentum untuk menanam jiwa nasionalisme kepada pegawai, khususnya pegawai baru RRI Merauke. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas RRI dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, pendidikan, dan kebudayaan. Rangkaian kegiatan HUT RRI tersebut sejalan dengan Restra LPP RRI 2026-2029. Melalui kegiatan tersebut, RRI diharapkan dapat menjadi media yang terpercaya, terdepan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan terus mendorong pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil kepulauan dan perbatasan. Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Selatan, Sugino SKMMKS, mengatakan kondisi geografis dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Menurut Sugino, wilayah Kabupaten Mapi dan Asmat masih memiliki akses yang sulit karena sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui sungai dan rawa. Selain persoalan akses, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan yang perlu ditangani pemerintah Papua Selatan. Untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses, Dinas Kesehatan Papua Selatan menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak atau PKB dengan konsep jemput bola. Tim pelayanan melibatkan dokter, perawat, bidan, tenaga sanitasi, gizi, serta tenaga kesehatan lainnya yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.
Sugiono mengatakan upaya lain yang dilakukan meliputi peningkatan sarana dan prasarana penyediaan sarana transportasi untuk evaluasi seperti speedboat dan ambulans darat serta pemanfaatan telemedikal. Pelayanan juga dapat dikolaborasikan dengan program seperti cetak kesehatan gratis, promosi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Dari sisi tenaga kesehatan, Sugino menyebut masih terdapat tantangan dalam pemerataan distribusi tenaga kesehatan di Papua Selatan. Dari 85 puskesmas yang ada, baru 8 puskesmas yang telah memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan. Sementara melalui program Hanim Kesehatan, sebanyak 157 tenaga kesehatan didistribusikan selama 3 tahun dan sekitar 30 tenaga tambahan direncanakan didistribusikan tahun ini. Saya Donata Mahusay, demikian Info Pro 2.

0: keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
2: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
2: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
2: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
2: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

0: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur, tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan empal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Tinus anaknya yang baru kembali dari kota besar, duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi dan embal, dan sesekali menatap piringnya.
1: Mama, cakar nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau tidak makan nasi, kita badan belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
2: Ah, begitukah Tinus? Nasi itu tanah di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketompong saudara kandung. Dong yang jaga ketompong moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincar. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi. Kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang ketong ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
1: Tapi Mam, orang kota bilang kalau ketong makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern, harusnya lumbung kita isinya beras semua.
2: Itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang, yang penting kita punya stok makan yang banyak. Seperti sagu, embal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun, banyak sekali Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kemangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
1: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar manfaatkan tanah dan lahan yang ada
2: Ya iya, kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja, dong malas cangkul tanah, dong malas menanam. Dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah, makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, bapak desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat, kan? Katong begini akhirnya katong pusing, tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak. Ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Katong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri, ya. Tanpa harus tunggu kapal datang, Mama, ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan tangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kan tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini supaya katong tidak susah lain.
3: Ya, Mama kan sudah bilang, katong pun tanah luas toh, subur sekali. Jadi katong harus manfaatkan tanah kita. Katong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan katong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
0: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kebanyakan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama. Terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, kau sudah lihat toh? Ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.
4: Teman terbaik kamu.

0: Drama terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Selamat sore teman-teman dua. Kamu masih ditemani sama diriku sendiri ya. Iya, siapa nih? Tentunya dengan saya sendiri, Donata Mahuse ya. Tentunya yang bakal teman masih menemani kalian teman-teman dua ya. Selepas dari pukul 3 ya, ada info pro 2, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah dihadirkan untuk kamu, menemani kamu di sore hari ini teman pro 2. Dan tentunya di pukul 4 ya, sudah lewat 18 menit ya, akan ada beberapa informasi ya seputaran entertain ya, dan juga informasi-informasi hot ya. Iya, asik. Akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman Pradoa. Oke, daripada kamu lama-lama atau harus menyapa kalian ya, pastinya dong ya, buat kamu yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai saja buat kamu ya. Dan juga buat kamu yang pastinya sudah dalam perjalanan pulang ya, baik itu dari tempat kerja ya ataupun dari kantor-kantor ya, ketika berkendaraan pastikan dan selalu utamakan keselamatan ya. Ini sangat penting ya, karena ada orang-orang ya yang senantiasa ya, yang selalu menunggu kalian di rumah ya, orang-orang tersayang pastinya teman berdua. Oke, kita langsung saja teman berdua ke informasi yang pertama ya, di mana ada Sofia Katseye absen ya dari tur Eropa dan Inggris Raya ya demi fokus pemulihan. Sofia Katseye dipastikan tidak mengikuti tur Eropa dan Inggris Raya ya yang mulai di Dublin ya, tur de Wildwoods Towers ya. Dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 17 September 2026 teman berdua. Geffen mengumumkan ya ketidakhadiran Sofia dalam rangkaian tur tersebut ya pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin ya waktu setempat. Pengumuman itu disampaikan menjelang dimulainya tur Katseye di wilayah Eropa dan juga Inggris Raya teman berdua. Sofia saat ini sedang menjalani masa hiatus sementara dari berbagai aktivitas bersama grupnya ya teman berdua. Sebelumnya agensi mengatakan Sofia akan memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan dirinya selama masa tersebut teman berdua. Geffen menegaskan ya, Sofia tengah ya berfokus untuk menjaga kondisi dan kesejahteraan pribadinya ya. Mereka juga berkomitmen menyediakan dukungan serta sumber daya yang dibutuhkan Sofia selama menjalani masa hiatusnya ya. Karena itu Sofia dipastikan tidak dapat berpartisipasi dalam seluruh jadwal ya yang ditetapkan di Eropa ya. Rangkaian tur tersebut juga mencakup sejumlah pertunjukan Katseye yang berlangsung di Inggris Raya ya. Agensi ya. Agensi meminta penggemar Katseye yang hadir yang dikenal sebagai Eye Cons ya, memberikan pengertian ya terhadap keputusan tersebut ya. Geffen menekankan ya, kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang para artis menjadi prioritas utama perusahaan teman berdua. Mereka mengatakan akan membagikan perkembangan terbaru mengenai kondisi dan jawaban kegiatan Sofia selanjutnya ya. Pengumuman lanjutan akan disampaikan apabila terdapat informasi baru yang dapat dibagikan kepada penggemarnya teman berdua. Geffen
turut mengajak Econs ya, terus memberikan cinta, kehangatan serta dukungan kepada Sofia ya, dan kecaya ya. Sofia hadir sebelumnya telah menghentikan sementara aktivitas promosi demi memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan dirinya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya, di mana informasi pertama ada Sofia ya yang absen dari tur Eropa dan Inggris Raya demi fokus ya untuk pemulihan. Sofia katanya tidak akan mengikuti rangkaian ya tur di Eropa dan juga di Inggris ya. Sofia sendiri menjalani hiatus sementara untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan dirinya juga ya. Gavin meminta penggemar untuk memberikan dukungan kepada Sofia dan seluruh anggota KCnya, teman Pradua ya. Iya. Oke, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu di sore hari ini, teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria.

Kita memperanui, kita masih di Sore Ceria ya. Dan tentunya ada beberapa informasi menarik ya yang akan Dona hadirkan untukmu nanti. Dan kita langsung saja teman peradua ya. Di mana ada Roni Parolian ya, hadir cerita kehidupan dalam album Dunia dan Seisinya teman peradua. Roni Parolian memasuki babak baru melalui album kedua bertajuk Dunia dan Seisinya ya. Album ini mengangkat cerita cinta, kehidupan manusia dan beragam warna keseharian ya. Album tersebut menunjukkan perjalanan musikal Roni setelah Rahasia Pertama ya dirilis pada 2025 teman berdua. Berbeda dari album sebelumnya, Roni melihat karya keduanya sebagai bagian dari proses pendewasaan bermusik ya. Ya, kini lebih memahami arah musik dan karya yang ingin diperkenalkan pada pendengarnya teman berdua. Roni turut terlibat dalam penulisan sejumlah lagu di album keduanya. Pengalaman tumbuh bersama musik Batak dan lagu-lagu lama turut mengaruhi karya tersebut teman berdua. Melalui Dunia dan Seisinya, Roni ingin mengajak pendengar memahami pola kehidupan sehari-hari ya. Menurutnya, setiap hari memiliki warna dan cerita yang berbeda ya. Ia menyebut ya, 10 lagu dalam album tersebut bercerita tentang cinta dan kehidupan manusia. Tema ini menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh materi album ya. Untuk memperkaya warna musik, Roni menggandeng sejumlah produser ya, dan proses pengerjaan album ya. Krisna Trias ya, kemudian ada Lava Pramono, Petra Sihombing dan Randy Pandugo terlibat dalam proyek tersebut teman berdua. Sebelumnya Roni pernah bekerja sama dengan Krisna, Lava dan Randy di album pertamanya Rahasia Pertama. Sementara itu Petra Sihombing menjadi sosok baru yang turut mengembangkan warna musiknya teman berdua. Randy Pandugo menjelaskan ya, proses pengerjaan diawali dengan perbincangan antara label ya Roni ya dan para musisi ya. Mereka kemudian mencari jalan tengah untuk menemukan benang merah album ya. Album Dunia dan Seisinya dijadwalkan rilis pada Jumat 4 September 2026 kemarin ya. Perilisan album tersebut juga disertai penggalangan dana untuk masyarakat NTT melalui platform Kita Bisa ya, teman-teman.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya, di mana para penggemar kamu ya, di mana ada Roni Parulian ya, yang menghadirkan cerita dan kehidupan album ya, di mana dengan berjudul Dunia dan Seisinya, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini, teman Prado. Jangan kemana-mana dong, kita masih di Sore Ceria.

Oke, teman Pradana, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur ya. 21 menit ya waktu Indonesia Timur, itu tandanya program Sore Ceria kita sudah berakhir ya teman Pradana. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 11 ya hingga pukul 17 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur ya. Dengan harapan ya bahwa semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pradana. Dan nantinya di pukul 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan tentunya kamu nantinya ditemani sama Kak Frankie nantinya di program Jaga Malam teman Pradana. Dan kita akan jumpa lagi di esok pagi ya. Kamu ditemani sama Kak Dona di program Sepadai ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Akhirnya saya Dona Tamahuse pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.

أشهد أن لا أشهد أن

0: Kakak lihat itu. Itu ada kanguru. Dia ada makan rumput.
1: Mana? Mana? Susah lihat.
0: Itu sana kanguru tuh itu.
1: Ya Asta, itu bukan kanguru adik. Orang Merauke bilang itu saham. Memang kelihatannya sama, dilihat dari bentuk anatomi luarnya. Hanya saja dia ukuran yang berbeda, begitu adik.
0: Oh, kalau begitu kita tangkap kak, baru pelihara di kita rumah.
1: Shh, jangan berisik, nanti dia terganggu. Tidak boleh adik, itu satwa langka yang dilindungi pemerintah. Saham itu satwa endemik asli Merauke, jadi harus dilestarikan agar tidak punah. Tidak boleh sembarang tangkap, pelihara, atau bahkan untuk dikonsumsi. Semua ada ketentuannya. Apalagi kau mau tangkap di Taman Nasional Wasurini. Bu, kau bisa kena perda yo. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

dan Iwawan T. Atmaja, SEMAP, mewakili Komandan Koderal 11 Laksda TNI Joko Andrianto, STMTR Hanla MAP, sebagai bentuk ungkapan syukur, sekaligus memohon doa dan kelancaran bagi TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Pelaksanaan doa bersama berlangsung secara hikmat dan penuh kebersamaan dengan melibatkan seluruh personil sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Prajurit dan ASN Koderal 11 yang beragama Islam melaksanakan doa bersama di Masjid Al-Iman. Personil beragama Nasrani melaksanakan ibadah di Gereja Manuel, sedangkan personil beragama Hindu melaksanakan persembahyangan di Sanggar Penyawangan Dharma Koderal 11. Kegiatan ini mencerminkan semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang senantiasa dijunjung tinggi dalam kehidupan kedinasan maupun bermasyarakat. Melalui kegiatan doa bersama tersebut, Koderal 11 berharap momentum hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026 dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, meningkatkan rasa syukur, serta memohon keselamatan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh prajurit dan keluarga besar TNI Angkatan Laut. Selain itu, kegiatan ini diharapkan semakin memperkokoh solidaritas, semangat pengabdian dan komitmen seluruh personil Koderal 11 dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan serta memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Info berikutnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI. RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan ziarah. Kegiatan tersebut meliputi anjang sana ke Panti Asuhan pada Rabu 9 September 2026 kemarin, serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2026. Kepala Stasiun RRI Merauke Iskandar mengatakan kegiatan anjang sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada anak-anak di Panti Asuhan. Dalam kegiatan tersebut, RRI Merauke mengunjungi Panti Asuhan di Jalan Parakomando Merauke, sekaligus menyerahkan bantuan berupa beras, sembako, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Dikatakan oleh Iskandar, kegiatan sosial RRI Merauke melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora. Ini adalah kegiatan yang menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala RRI Merauke Iskandar mengatakan kegiatan ziarah menjadi momentum untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada pegawai, khususnya pegawai baru RRI Merauke. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas RRI dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, pendidikan, dan kebudayaan. Rangkaian kegiatan HUT ke-81 RRI tersebut sejalan dengan Renstra LPP RRI 2025-2029. Melalui kegiatan tersebut, RRI diharapkan dapat menjadi media yang terpercaya, terdepan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Azri, itu ada tuh, ada si Malka, anak si culun itu. Kita tabrak pakai sepeda.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Cepat, cepat, kejar dia, kejar dia.
2: Waduh, itu si Rafa dan Berlian serta teman-temannya mau ngebully si Malka, anak disabilitas. Aku harus menolongnya. Malka, lari, ayo lari.
3: Lari, lari, iya. Aku lari, aku lari.
0: Ayo cepat kejar, kejar ya.
2: Wah, luar biasa. Malka larinya sangat cepat. Bahkan anak-anak nakal yang naik sepeda itu tidak mampu mengejarnya. Malka lari ke pematang sawah. Anak-anak nakal itu menyerah. Tidak bisa mengejar Malka ke pematang sawah.

0: Malka?
1: Iya, Ibu.
0: Malka, kalau main jangan jauh-jauh ya, Nak. Ibu sangat khawatir kamu dijahilin anak-anak nakal itu.
1: Kalau mereka nakal, Malka lari, Ibu. Giska yang suruh Malka lari. Malka pintar lari, Ibu. Mereka tidak bisa mengejar Malka, Ibu.
0: Kalau begitu, Malka mainnya sama Giska saja ya.
1: Iya, Ibu.
0: Kasihan anak Malka. Dia autisme, mempunyai panca indera yang lengkap, tetapi dia anak berkebutuhan khusus. Dia memiliki keterbatasan dalam menerima pemahaman belajar dan bicaranya terbatas.
1: Ibu, kenapa melamun?
0: Tidak, Malka. Ibu tidak melamun. Sekarang Malka sholat asar dulu ya. Tuh, sudah azan.

0: Selamat ulang tahun, Malka. Selamat ulang tahun yang ke-18. Sehat selalu ya, Nak. Mungkin orang memandangmu, Malka, anak bodoh, anak culun. Buat ibu, Malka anak ibu yang paling berharga dan paling ibu sayangi.
1: Terima kasih, Bu. Malka bahagia. Dia punya ibu yang baik dan sayang sama Malka, Bu.
0: Ibu juga sayang sama Malka.

0: Malka, kamu mau kemana?
1: Aku disuruh ibu bawa barang ini ke rumah Ibu Retno, Giska.
0: Oh, hati-hati ya. Jangan sampai jatuh.
1: Iya, Giska. Aku jalan dulu ya, Giska.
0: Iya, Malka.
2: Lihat itu, ada si Malka culun itu. Yuk kita kerjain yuk.
3: Ayo.
2: Kita putar mobilnya ya, kita porter ya.
3: Ayo.
2: Ayo kejar dia. Ayo cepat.
3: Tabrak, tabrak, tabrak si culun Malka.
0: Waduh, Malka akan dibully pemuda-pemuda jahil itu. Gawat nih.
3: Ayo.

0: Waduh, si culun Malka itu larinya cepet banget sih. Mobil kita nggak bisa ngejar dia. Gimana sih, Rafa?
1: Waduh, brilian. Si culun Malka masuk ke tempat para atlet bertanding lari. Lihat tuh, dia ikut lari di garis-garis para atlet sedang lomba lari.
2: Waduh, iya.
0: Wah, gawat banget. Ini gawat banget. Yuk, kita lari. Ayo, cepetan.
2: Ayo, ayo, ayo.

0: Waduh, Hasan, siapa itu?
1: Larinya kencang sekali. Kecepatan larinya seperti para atlet. Luar biasa itu anak.
0: Itu anaknya Ibu Nani. Namanya Malka. Dia itu autis.
1: Oh, autis. Kalau begitu, kita latih dia untuk jadi pelari. Gimana? Datangi aja rumahnya yuk. Minta izin kepada ibunya.
0: Siap, Kang.
1: Ayo, ayo.

0: Ibu senang sekali Malka diberi kesempatan untuk ikut lomba lari, Nak Hasan.
1: Iya, Bu. Pelatih melihat kemampuan Malka berlari sangat luar biasa. Makanya beliau menyuruh saya ke sini untuk minta izin agar Malka bisa ikut serta lomba lari tahun ini dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional. Sejauh barat loh, Bu, ini.
0: Iya, Nak Hasan. Silahkan Ibu izinkan Malka ikut lomba lari.

0: Waduh, Giska, gimana ini? Semua peserta sudah lari. Malka masih diam saja di garis start.
1: Tenang, Bu. Mungkin dengan cara seperti ini bisa membantu, Bu. Malka! Lari, Malka! Lari!
2: Lari? Lari? Aku harus lari. Ya, aku lari! Lari!
0: Giska, lihat Malka mengalahkan semua peserta. Dia memimpin di depan, Giska.
1: Iya, Bu. Malka terdepan, Ibu. Dia mengalahkan peserta. Lihat, Ibu. Malka sudah sampai garis finish.
3: Ide Malka! Ayo, Malka! Kamu menang!
0: Giska! Giska! Si Malka sudah sampai garis finish. Masih terus saja berlari.
1: Menghentikannya. Malka, sudah berhenti larinya. Kamu sudah menang.
2: Hah? Malka berhenti lari? Ya, Malka menang.
4: Pak pelatih, Malka menang. Dia juara satu, Pak.
5: Alhamdulillah, ini yang gak kita sangka. Anak yang dibilang bodoh, autis, dan selalu dibuli teman-temannya menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Barat. Dia menjadi juara satu.
4: Semua itu karena kesabaran Ibu Nani, ibunya si Malka, yang selalu sabar mendidik anak berkebutuhan khusus. Sekaranglah Allah menunjukkan kesabaran Bu Nani. Anaknya si Malka menjadi juara.
6: Malka Sang Juara, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Haikal sebagai Malka kecil, Brilian sebagai Brilian kecil, Rafa sebagai Rafa kecil, Suartini sebagai ibu, Giska sebagai Giska kecil, Atep Gunawan sebagai pelatih, Bagita sebagai Hasan, Ajri sebagai pemuda, Dermawan sebagai Malka dewasa, Nining sebagai Giska dewasa. Teknik dan montase, Berlian Herlambang.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 di mana saja berada, jaga malam menemani semuanya di malam hari ini, edisi hari ke-10 di bulan September 2026. Saya Kakak Franky, teman Pro 2 menemani ya. Dan seperti biasa jaga malam nantinya akan ada info teknologi di setiap malam Jumat. Wow, malam Jumat atau Kamis malam. Salah satunya info yang udah kita siapin ya teman Pro 2 dari dunia teknologi. Di mana satelit NASA ini mengabadikan 3 siklon tropis yang mengamuk bersamaan di Pasifik. Nanti bakal kita kasih tahu ke kamu ntar ya, seperti apakah fenomena ini ya teman Pro 2. Menemani kalian semuanya yang lagi di jalan tentunya selalu diingatin hati-hati dalam perjalanan, saling sabar, kasih ruang kepada pengguna kendaraan lainnya sehingga selalu aman dan selamat ya dalam berlalu lintas seperti itu. Selain taat rambu-rambu lalu lintas tentunya ya teman Pro 2. Ataupun juga kamu yang ada di toko-toko, yang ada di mana saja ya, oke? Okay? Di kendaraan juga, ya dengan mobil yang lagi dengerin siaran kita juga. Selamat menikmati suasana malam ya, yang kayaknya agak sedikit kabut ya. Ya, kita juga

bisa jaga kesehatan kita ya. Kalau memang kamu sensitif dengan asap atau sejenisnya ya, polusi gitu udara, ya pakai masker ya teman berdua. Oke, ataupun juga kamu yang matanya mudah perih kena asap gitu kan, ya, ya sebaiknya tidak banyak keluar dulu gitu kan, karena memang udara di Papua Selatan lagi tidak terlalu bagus ya, karena titik panas lagi banyak gitu ya, atau titik terjadinya kebakaran, baik kebakaran ringan ataupun kebakaran berat di wilayah Kabupaten Merauke. Oke, jangan kemana-mana, saya Kakak Frankie di Jaga Malam ya teman-teman berdua, sampai jam 9 untuk sesi yang pertama ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Lanjut lagi jaga malam teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Informasi dari dunia teknologi di mana satelit NASA ya ini berhasil mengabadikan 3 siklon tropis yang berputar secara bersamaan di Samudra Pasifik pada awal September 2026. Nah, jadi pada Jumat 4 September 2026 citra tersebut diambil ya oleh instrumen EPIC pada satelit Discover pada 1 September 2026. Jadi saat itu aktivitas siklon di Pasifik Timur meningkat tajam, sementara wilayah Atlantik relatif lebih tenang. Ketiga siklon yang terlihat dalam citra tersebut adalah Lowell, Karina, dan juga Mary. Dan saat pengamatan dilakukan, Lowell dan Karina terus menguat. Sementara itu Mary masih berstatus ya sebagai badai tropis dan bergerak ke arah barat laut. Lowell kemudian menjadi yang terkuat ya setelah mencapai intensitas kategori 5 selama beberapa jam pada 2 September 2026. Karina mencapai kategori 4 pada waktu yang hampir bersamaan dan kondisi ini tergolong langka karena badai kategori 4 dan kategori 5 ini terjadi bersamaan ya di kawasan tersebut. Sementara itu Atlantik badai tropis Edward ini terus melanda wilayah Louisiana dan Texas. Badai tersebut membawa hujan deras dan angin kencang yang menyebabkan pohon serta jaringan listrik tumbang. Nah, sejumlah wilayah menerima curah hujan hingga 61 cm. Aktivitas badai yang berbeda antara Pasifik dan Atlantik sejalan dengan perkiraan musim badai yang dirilis pada musim semi 2026. Fenomena El Nino diperkirakan meningkatkan aktivitas siklon di Pasifik Timur dan Tengah, tetapi cenderung ya menekan pembentukan badai di Atlantik. Hingga 3 September kemarin, Pasifik Timur Laut telah menghasilkan 15 badai bernama dan 6 hurikan, dan ini lebih tinggi dari rata-rata pada periode yang sama. Sebaliknya, Atlantik baru mencatat 5 badai bernama dan belum menghasilkan hurikan. Data NASA juga menunjukkan ya perbedaan kekuatan musim badai melalui indeks Accumulated Cyclone Energy atau ACE. Dari nilai ACE itu, Pasifik Timur Laut mencapai 130, sekitar 50% di atas normal, sedangkan Atlantik hanya 4,4 atau sekitar 9% dari kondisi normal. Oke, itu dia satu info ya yang udah kita bagikan lagi untuk kalian di malam hari ini. Informasi dari dunia teknologi lainnya lagi yaitu BRIN ini mengembangkan big data ilmiah untuk dukung riset nasional. Oke, nantinya kita bakal kasih tahu untuk kamu nanti. Jadi jangan kemana-mana, bersama saya Kakak Frankie tetap setia terus di Jaga Malam. Kita masih di info teknologi. Stay tune terus. Yalo.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Jaga Malam.
1: Lanjut lagi, jaga malam teman Pro 2. Saya Kakak Frankie dan selamat malam buat kamu yang baru dengerin ya, baik melalui FM 96.4 MHz ataupun juga aplikasi RRI Digital untuk audio streaming kita. Oke, jangan lupa di-download ya aplikasi RRI Digital kalau kamu yang belum download ya, biar bisa dengerin kita di kota mana saja dan dengerin RRI mana saja. Oke, kita punya informasi berikutnya ya teman Pro 2, info teknologi di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini mendorong integrasi koleksi ilmiah untuk membangun ekosistem big data nasional. Jadi pengembangan tersebut diharapkan ya memperluas pemanfaatan data untuk mendukung penelitian dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Ketua Tim Fungsi Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, dan Valuasi Koleksi Ilmiah DPKI BRIN, Deden Sumirat Hidayat, menyampaikan hal tersebut ya. Menurutnya bahwa sistem tersebut diarahkan menghimpun berbagai informasi koleksi ilmiah secara terintegrasi dalam satu ekosistem data nasional. Deden mengatakan saat ini data koleksi ilmiah masih tersebar ya dan belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem. Integrasi diperlukan agar data dapat mendukung penelitian pemantauan sumber daya serta pembangunan nasional berkelanjutan. Ia juga menjelaskan ya pengembangan koleksi ilmiah tidak hanya mencakup pencatatan informasi dasar mengenai spesimen atau sampel ya. Data tersebut dapat diperkaya melalui pengujian molekuler, morfologi, biokimia, umur, serta komposisi material. Menurut Deden, kelengkapan data diharapkan meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, baik riset dasar maupun terapan. Dan pengembangan tersebut juga berkaitan ya dengan penguatan repositori ilmiah nasional atau RIN sebagai pusat referensi data koleksi. BRIN diharapkan yang menghimpun data koleksi ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian, inovasi, dan perumusan kebijakan berbasis sains. Pemanfaatannya juga diarahkan agar menjangkau komunitas ilmiah, industri, serta pembuat kebijakan. Data tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang termasuk identifikasi taksonomi, analisis forensik, dan konservasi. Pemanfaatan lainnya mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Deden juga menyampaikan pengembangan data koleksi ilmiah dapat dilakukan melalui skema pendanaan hibah. Pengusul dapat mengajukan koleksi yang belum tersedia di DPKI, BRIN, untuk mengikuti proses penerimaan. Dan koleksi yang diterima ini akan memperoleh nomor koleksi sebelum dapat dikembangkan melalui pengujian dan karakterisasi lanjutan. Pengajuan dapat dilakukan peneliti dari BRIN, perguruan tinggi maupun lembaga lain di Indonesia. Calon pengusul perlu memenuhi persyaratan koleksi ilmiah, serta menyertakan proposal dan rencana anggaran biaya terap. Dan pengusul juga perlu mencantumkan rencana analisis dan pengujian yang akan dilakukan terhadap koleksi tersebut. Oke, semoga ya, ini juga bagian dari kemajuan teknologi ya yang bisa dikatakan berintegrasi dengan koleksi ilmiah dan ini berbasis big data nasional ya, seperti ekosistem big data nasional. Oke, satu info teknologi ya yang sudah Kakak Frankie tambahkan lagi menemani kalian semuanya di Jaga Malam ya. On terus nih teman Pro 2. Oh iya, nantinya juga di jam 9 ada Music Live Chat atau MLC. Seperti biasa program berjaringan ya Pro 2 Network, Pro 2 seluruh Indonesia ya, seperti itu. Dan Jaga Malam, untuk malam ini nantinya bakal ada obrolan bareng Hairil Hadafi. Ya, penyanyi Hairil Hadafi ya, yang dipandu oleh presenter Pro 2 Jakarta yaitu Kak Elan ya. Oke, stay on terus ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Yo yo yo yo, halo teman berdua seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue, Elanda Grisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman berdua di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdananya Doi nih. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman berdua? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman berdua, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wede.
1: Selamat malam teman
0: berdua. Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wede, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih, Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi-hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Ah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Iya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih, Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa, Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman produser. Mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh, Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu, Bang ya?
3: Bukan.
0: Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh, Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketok.
0: Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Ya, simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Mm-mm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi, okay. dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Prodo 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah. Diperindah
0: gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu,
0: ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggap tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, ada hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti
0: benar.
1: Banyak yang ngerasain juga kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya. Kurang lebih kayak gitu, ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali,
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu, kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya, ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Prodo 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya, ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan.
0: Iya kali, ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti,
1: nonton,
0: Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai banget. Yang terakhir tuh.
1: Sampai yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu.
1: Seneng sih.
0: Seneng.
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Pernah. Diterima?
1: Diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya, rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh, termasuk dibuatin puisi?
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya?
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya?
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Di masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lo justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga,
1: iya,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue seneng aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada? Ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue yang spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik. Komik. Ini apa? Petro Gareng.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang diazab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: ngalamin, Bang. Ngalamin
0: juga ya? Ngalamin. Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumur Angkir ya?
1: Semi Sumur Angkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang Bang Emas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok nyogok.
0: Nyogok ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita oh, review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Review. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Oke oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang. Bang siapa tadi, gue lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya enggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kenapa kita enggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini. Ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Berani berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang yang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert. Okay. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Okay.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang mau dengerin lo nih.
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lu berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari ya. Gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil__ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air, and please welcome Khairil Qadhafi.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal. Bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Jaga Malam.
1: Masih di 96.4 Pro 2 di Jaga Malam ya, menemani semua teman Pro 2 di jam setengah 11 saat ini. Di jam setengah 11 lagi. Di jam 11 ya teman Pro 2. Berbagai informasi sudah kita hadirkan menemani kalian semuanya. Semoga pada terhibur ya teman Pro 2. Dan kita ingatin, jangan lupa sebelum tidur jendela pintu rumah diperiksa kembali. Pastikan dalam keadaan terkunci. Barang-barang elektronik juga yang sudah tidak digunakan juga sudah di-off-kan. Dan jangan lupa berdoa, bersyukur di hari ini dan besok awali hari dengan doa juga. RRI Pro 2 masih berlanjut siaran sampai jam 12 malam ya. Dan besok jam 5 pagi kita sudah buka. Lagu-lagu keren masih kita hadirkan. Nanti sekitar setengah 12 ada drama radio juga. Dan lanjut lagi lagu-lagu sampai jam 12 malam kita tutup siaran. Dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel, mewakili teman-teman penyiar yang sudah bertugas di sepanjang hari ini, menyampaikan terima kasih. Salam sehat dan

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat.

Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut. Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini bu, minum dulu ya.
2: Iya nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis nak.
0: Rika pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi obat ibunya sudah habis, bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit, namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya nak, hati-hati dan cepat pulang ya nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini nak. Rika sudah makan?
1: Belum pak.
3: Nih, makan dulu. Selesai makan, tolong bantu bapak ya nak mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya pak. Terima kasih ya pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja. Nanti bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya. Dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya, Bu.
2: Ya Allah, nak. Terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang, Bu. Apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya, Bu. Ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya, Bu. Tadi Rika dikasih uang 50 ribu. Padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya, nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya, nak. Hati-hati ya.
0: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
4: Hei Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti. Sudah banyak dapat ya? Alhamdulillah lumayan sih.
4: Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
0: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
1: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa kau mengambil ayah, ya Allah?
0: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
0: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
1: Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, bangun, Ibu!
0: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir, hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
1: Ibu! Ibu, Pak!
3: Iya. Ya, tapi kenapa? Kenapa?
1: Ibu pingsan, Pak.
0: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
1: Pak, tolong Ibu, Pak. Kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar, Pak. Tabahkan hatimu.
1: Maksud Bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
1: Apa? Tidak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan, Bu? Ibu! Ibu bangun, Bu! Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini, Ibu. Kalau Ibu pergi, Rika juga mau ikuti Ibu.
0: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu, ibu.
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar, jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak, semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, ibu.
3: Sudah, Rika. Sudah, nak.
2: Ini Rika tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
3: Nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama Bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak.
3: Iya, Nak. Sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
0: Akhirnya, Rika pun tinggal di rumah Pak Samir. di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya hingga dia dewasa dan berumah tangga. Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Pute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar, teknik dan montase Petu Sailolin, sutradara sekaligus narator Bunga Trin Edwiori. Sampai

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani.
4: Rohani.
5: Shalom sobat kreatif yang dikasih oleh Tuhan. Pada acara motivasi rohani pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan di

perasaan kita ketika dijanjikan sesuatu sudah pasti sangat senang dan berharap supaya waktunya segera tiba. Nah, kalau sampai tiba waktunya dan tidak ditepati, maka kita mungkin akan marah, kecewa, ngambek, dan bahkan untuk sepasang kekasih ada kata putus. Sobat kreatif yang dikasih oleh Tuhan, suatu janji yang diucapkan seseorang harus ditepati. Sebab kalau tidak ditepati, maka orang tersebut ingkar janji. Dan orang yang tidak tepati janji pasti akan sulit dipercaya. Kalau kita meneliti dalam diri kita, bahkan di dalam pergaulan tiap hari, maka kita mendapati bahwa kadang kita juga sering tidak setia dengan janji yang diucapkan. Kita seringkali kecewa dengan orang yang ingkar janji kepada kita. Tetapi kita juga sering buat orang lain kecewa karena janji yang kita tidak tepati. Di dalam teks yang kita baca hari ini, Daud dan keturunannya menerima satu janji yang sangat indah dan luar biasa. Dikatakan indah karena pribadi yang menjanjikan hal itu adalah pribadi yang dapat dipercaya. Janjinya sangat luar biasa karena bukan hanya berlaku bagi Daud, tetapi berlaku juga untuk keturunan Daud berikutnya. Pada waktu Daud diurapi menjadi Raja Israel yang kedua, Allah telah berjanji bahwa takhta kerajaannya akan kokoh turun-temurun, dan hal itu berlaku. Janji yang diterima oleh Daud adalah janji yang tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena pertama, pribadi yang berjanji adalah pribadi yang dapat dipercaya dan janjinya pasti ditepati, karena Dia adalah Tuhan Allah. Kedua, janji Allah bukan bersifat sementara. Janji yang diucapkan itu berlaku turun-temurun dalam garis keturunan Daud. Meskipun Alkitab mencatat bahwa keturunan Daud tidak setia dengan Tuhan, tetapi janji Tuhan tetap berlaku. Hal itu karena pribadi yang berjanji adalah pribadi yang setia. Yang ketiga, janji Allah berisi jaminan akan masa yang akan datang. Dan yang keempat, janji Allah tidak dapat dipermainkan, tegas dan bijaksana. Allah berjanji bahwa Dia akan menghukum barang siapa yang melakukan kejahatan dan dosa. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan Alkitab berisi janji-janji Allah pada kita. Oleh karena itu, peganglah janji itu dan percayalah kepada Allah. Karena janji yang diucapkannya pasti ditepatinya. Melalui hal itu, kita juga dapat belajar untuk konsisten dengan janji yang telah kita ucapkan kepada Tuhan, keluarga, teman, dan yang lainnya. Sebagai anak Tuhan, mari tepatilah janji yang diucapkan, karena dari hal itulah kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan lupa, jadilah orang yang selalu memegang janji-janjinya dan jangan mengingkarinya. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan terus mendorong pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan. Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Selatan Sugino SKM MKS mengatakan kondisi geografis dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Menurut Sugino, wilayah Kabupaten Mapi dan Asmat masih memiliki akses yang sulit karena sebagian besar wilayah hanya dapat dijangkau melalui sungai dan rawa. Selain persoalan akses, perbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan yang perlu ditangani pemerintah Papua Selatan. Untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses, Dinas Kesehatan Papua Selatan menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak atau PKB dengan konsep jemput bola. Tim pelayanan melibatkan dokter, perawat, bidan, tenaga sanitasi, gizi, serta tenaga kesehatan lainnya yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten. Sugino mengatakan upaya lain yang dilakukan meliputi peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan sarana transportasi untuk evaluasi seperti speedboat dan ambulans darat, serta pemanfaatan telemedikal. Pelayanan juga dapat dikolaborasi dengan program seperti cetak kesehatan gratis, promosi kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Dari sisi tenaga kesehatan, Sugino menyebut masih terdapat tantangan dalam pemerataan distribusi tenaga kesehatan di Papua Selatan. Dari 85 puskesmas yang ada, baru 8 puskesmas yang telah memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Sementara melalui program Hanim Kesehatan, sebanyak 157 tenaga telah didistribusi selama 3 tahun dan sekitar 30 tenaga tambahan direncanakan didistribusikan tahun ini. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Merauke menggelar forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan di kantor Basarnas Merauke pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan TNI Polri dan instansi terkait dalam menghadapi potensi kejadian yang membutuhkan pencarian dan pertolongan. Kepala Basarnas Merauke Rudi mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pencari ikan di laut. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan keselamatan saat beraktivitas di laut, termasuk himbauan agar tidak melewati batas negara. Rudi mengatakan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, Basarnas tetap berkoordinasi dengan TNI Polri dan instansi terkait. Koordinasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan informasi kepada masyarakat serta mendukung penanganan apabila terjadi kondisi yang membutuhkan pertolongan. Selain aktivitas di laut, Basarnas Merauke juga memberikan perhatian terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau panjang. Sosialisasi terkait potensi tersebut akan disampaikan kepada instansi terkait, termasuk TNI Polri yang memiliki fasilitas serta peralatan pendukung. Basarnas Merauke juga terus membantu masyarakat dalam penanganan kejadian yang dilaporkan kepada pihaknya. Koordinasi antar instansi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pencarian dan pertolongan ketika terjadi kondisi darurat di wilayah kerja Basarnas Merauke. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Merauke Thomas Kimko resmikan Taman Literasi Membaca dikolaborasikan dengan pedagang kaki lima warung bakso yang akan berjualan di Taman Gedung Literasi Membaca Seplik Animha Jalan Raya Mandala Merauke. Dari pantauan di lokasi tersedia meja baca, rak buku, area nyaman untuk pengunjung, di samping juga hadir stand bakso sehingga masyarakat bisa membaca sambil menikmati kuliner. Thomas Kimko mengaku konsep ini dibuat agar perpustakaan tidak kaku dan lebih dekat dengan masyarakat, dengan harapan anak-anak pelajar dan warga umum lebih gemar dia datang ke perpustakaan. Dengan adanya Taman Literasi dan Bakso, kami berharap gedung Seplikanim bisa menjadi pusat belajar sekaligus ruang interaksi yang menyenangkan bagi warga Merauke terutama generasi muda. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di pagi hari ini edisi tanggal 11 September ya 2026 tentunya ya, yang bakal nemenin kalian sama teman Prado hingga pukul 12 nanti. Selepas dari pukul 6 ya ada info Prado, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Prado. Dan tentunya di pukul 6:30 ya. Iya, sudah lewat 5 menit ya teman Prado. Iya, bakal Dona hadirkan buat kamu itu beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 11 September, dan kita langsung saja ya ke informasinya. Tanggal 11 September kita tahu bahwa sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia tepat di tanggal 11 September ya teman Prado. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun HUT Radio Republik Indonesia RRI ya. RRI merupakan salah satu stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia juga nih teman Prado. Yang didirikan pada 11 September 1945 ya. Bagaimana sejarah berdirinya RRI ya? Berdasarkan informasi dari laman resmi PPID LPP RRI ya, sejarah RRI bermula dari 8 tokoh yang sebelumnya aktif menjalankan stasiun radio Jepang atau Hosokyoku di 6 kota di Indonesia. Mereka kemudian memutuskan untuk mendirikan RRI pada 11 September 1945 teman Prado. Keputusan ini diambil dalam rapat yang diadakan di rumah Adang Kadarusaman ya di Jalan Menteng Dalam Jakarta ya. Pada pertemuan tersebut mereka juga memilih Dr. Abdul Rahman Saleh ya sebagai pemimpin umum pertama RRI teman Prado. Awal mula stasiun radio di Indonesia ya, siaran radio pertama di Indonesia adalah stasiun

Iya, siaran radio pertama di Indonesia adalah stasiun radio swasta Batavis Radio Vereeniging atau BRV yang resmi berdiri pada 16 Juni 1925, teman Pro 2. Pada masa penjajah Belanda, setelahnya beberapa badan siaran radio mulai bermunculan ya, seperti Nederlands atau Nirom ya di Jakarta, Bandung dan Medan. Lalu ada Selose Radio Vereeniging atau SRV di Solo. Kemudian ada MAVRO ya, Marvo di Jogja. Kemudian ada Fora di Bandung dan ada Sirvo di Surabaya, teman Pro 2. Juga ada Emro di Madiun, Mova di Medan, serta Afrom di Medan. Di antara beban-beban siaran ini, Nirom adalah yang terbesar, teman Pro 2. Nirom mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Hindia Belanda, termasuk dari pajak radio yang membuatnya mampu meningkatkan daya pancar ya, serta membangun stasiun relay. Hal ini berbeda dengan badan radio lainnya yang kebanyakan dimiliki pribumi dan hidup dari iuran anggota, teman Pro 2. Kemudian Radio Pribumi pada 1 April 1931, SRV yang didirikan Mangkunegoro 7 bersama Insinyur Sarsito menjadi pelopor radio siaran milik pribumi ya. Keberadaan siaran radio pribumi mulai mengancam Nirom, sehingga pada tahun 1936 Nirom menerbitkan berita yang berisi keputusan untuk menguasai seluruh siaran ketimuran mulai tahun 1937. Subsidi untuk radio pribumi dicabut, membuat badan-badan siaran tersebut kesulitan bertahan ya, teman Pro 2.

berdirinya RRI pada 11 September 1945, perwakilan dari 8 mantan stasiun radio Hosokyoku ya, mengadakan pertemuan di Jakarta, kemudian secara resmi mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional Teman Pro 2. RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat. RRI menjadi salah satu lembaga penyiaran publik nasional ya, berperan memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta menjaga citra positif bangsa di kancah internasional, Teman Pro 2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, PP Nomor 11 Tahun 2005 dan PP Nomor 12 Tahun 2005, RRI juga ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menyelenggarakan jaringan penyiaran nasional serta bekerja sama dengan lembaga penyiaran asing ya. RRI memiliki 62 stasiun penyiaran termasuk siaran luar negeri serta didukung 16 stasiun produksi, 11 perwakilan di luar negeri dan 5 stasiun kerja lainnya seperti pusat pemerintahan dan puslitbang di Klataman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah sejarah ya berdirinya RRI ya, yang dimana hari ini RRI merayakan ulang tahun ya, di 11 September dan di ulang tahun yang ke-81 Taman Pradua. Jayalah RRI ku sekali di udara tetap di udara. Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya peristiwa yang sudah Dona hadirkan ataupun sejarah berdirinya RRI. Tetap jangan kemana-mana ya, karena nantinya setelah ini di pukul 7 nanti akan ada beberapa informasi menarik yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Jadi tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasinya.

0: ataupun kerjasama dengan tim-tim lain sehingga kita bisa capai dengan baik.
1: Iya.
0: Saya kira begitu.
1: Oke, sekali kita dengar suara ini Franky. Ternyata ya luar biasa seperti itu ya.
2: Tidak, itu faktor dulu tuh karena Pak Tri itu sering temani penyiar, jadi pembawaannya juga ala-ala penyiar dapat gitu ya. Gitu ya Pak Tri ya. Oke.
1: Tapi memang betul sih kalau,
2: iya kan. Iya kan, pengaruh juga ya. Pengaruh juga tuh kadang-kadang ya.
1: Oke, okay. Tapi yang disampaikan oleh Pak Tri benar sekali, bahwa kalau prestasi kita RRI Merauke juga tidak kalah ya. Banyak prestasi yang kita sudah torehkan ya. Dan juga yang pasti banyak hal yang kita sudah maksimal laksanakan juga untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan publik. Tinggal mungkin PR-PR yang ada tinggal dibenahi, karena itu juga bagian daripada pelayanan kepada seluruh masyarakat. Betul.
2: Karena kan RRI apa kebutuhan itu bergerak, maka kita pun juga semakin bertumbuh juga untuk memberikan pelayanan ya, bertransformasi juga, apalagi sudah tidak melalui terestrial saja ya, okay, tapi sudah mulai melalui digital.
1: Bagiannya ketua tim konten
2: media baru.
1: Okay.
2: Tapi sebelum ke beliau, kita ke sesepuh juga yang satu nih ya. Iya. Ini yang pokoknya kalau tidak ada beliau tuh berita tuh dia terada di RRI ya.
1: Kalau sehambak itu berarti bahaya sudah.
2: Warta berita selengkapnya dibacakan Bambang Hermawan. Silakan.
1: Ciri khasnya juga ada loh.
2: Ada
1: suaranya
2: ada,
1: tuh paling ini loh.
2: Paling ini ya.
1: Paling apa ya? Menarik sekali kalau kita dengar.
2: Atau suaranya diafragma banget gitu loh. Diafragma banget. Oke, ada Pak Bambang Hermawan ya.
1: Oke, kita berikan kesempatan buat Aldo, silakan.
3: Iya, baik. Kayaknya namanya mulai, iya, ini ya junior yang paling bawang ya di RRI LPP Merauke ini ya.
4: Udah stop nanti panggil kita di sini.
3: Iya, tapi ini memang nampaknya juga sangat luar biasa ya, mulai dari tadi penyampaian yang disampaikan oleh Pak Kepsta, kemudian juga para katim senior, dan tiba saatnya kita berada di puncak pemberitaan nih di LPP RRI Merauke. Tanpa beliau kita nggak bisa menyiarkan berita kita di pukul 15 dan juga pukul 6 pagi. Ya, selamat pagi Pak Bambang Hermawan, senior kita yang sangat luar biasa.
4: Ya, selamat pagi teman-teman semua yang luar biasa di dalam studio. Orang-orang hebat, saya jadi grogi.
3: Kita lebih grogi lagi ya, saya menyapa senior saya.
1: Dari kita untuk kita.
3: Oke Pak Bambang, terkait dengan bagaimana proses dalam pemberitaannya, tantangan tersendiri dari tim pemberitaan dengan kemajuan teknologi. Tentunya pasti ada tantangan tersendiri ya dengan kemajuan teknologi di saat ini, yang dimana harus saling bersaing dalam menyediakan berita yang tentunya lebih aktual dan juga terpercaya Pak.
4: Baik, terima kasih Mas Aldo yang selalu.
3: Hei, siapa?
4: Memang kan tidak hanya
1: bagaimana kita menyediakan. Oke, mungkin bisa Pak izin Pak, mungkin bisa diganti mic-nya dulu karena
4: di... Oh, siap.
1: Oh ya. Oke.
4: Begini, sudah ganteng? Sudah,
1: aman.
4: Iya, Pak. Sudah ya. Baik. Tantangan terbesar RRI di era digitalisasi ini bagaimana kita bisa mengedukasi atau juga menyampaikan informasi tidak saja melalui saluran terestrial, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan media sosial. Tentu diketahui bersama juga bahwa masyarakat mengetahuinya bahwa RRI tidak saja bertransformasi melalui salah satu platform, tapi YouTube, Instagram, Facebook maupun juga TikTok. Ini RRI Merauke juga sudah hadir dan menyajikan beberapa program maupun saluran-saluran beritanya melalui situ. Nah, inilah bagaimana seluruh jajaran manajemen maupun karyawan-karyawati RRI Merauke berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik demi melayani masyarakat kita. Saya mungkin teman-teman yang di studio, saya mau flashback saja sebentar ke belakang. Hari ini bertepatan dengan 81 tahun RRI mengudara atau dikatakan sebagai hari lahirnya. Ini tanggal 11 ini sebuah tanggal yang mungkin hanya terlihat biasa bagi sebagian orang. Tapi bagi kita angkasawan-angkasawati ini menyimpan begitu banyak cerita. Tentu cerita tentang pengabdian, tentang suara yang menemani negeri, tentang kebersamaan di balik mikrofon, tentang suka dan duka dan pernah yang kita lalui bersama. 81 tahun ini bukan usia yang kecil ya,

0: kalau kita analogikan ke manusia, ini sudah sangat uzur sekali. 81 tahun ini boleh kita kata-kata, boleh kita sampaikan ini mbah-mbah ini. RR ini usianya seusia negara kita, dan tentunya keberadaan RR ini juga turut memberikan andil terbesar dalam pembangunan bangsa maupun keberadaan bangsa kita ini. Ya. Kalau sampai hari ini RRI masih terus berdiri tegak, karena itu satu komitmen bahwa RRI masih terus mengudara untuk Indonesia. Itu teman-teman, terima kasih.
1: Oke, baik. Dan yang pastinya tetap terus melakukan penyesuaian ya Pak ya, beradaptasi dengan kecanggihan teknologi untuk dewasa ini. Dan tentunya perkuat terus untuk konten-konten ataupun juga berita-berita di radio terestrial kami seperti itu. Oke, itu sedikit yang sudah dibagikan ya sama Pak Bambang ya, Kak Aldo ya.
2: Tapi kalau memang kita berbicara terkait dengan teknologi, yang kita tidak terlepas dari
1: betul
2: ya,
1: sekali
2: konten media baru dan pasti ini butuh dukungan juga
1: dan sangat baru juga ya, iya. Beliau memimpin atau berada di tim ini.
2: Beliau sudah memberikan senyuman indahnya di dalam studio ya.
1: Oke, kalau betul, kalau biasanya itu kita tahu bahwa produk-produk berita itu bersama saya Dwi Juniarti. Oke, iya. Sekarang Dwi Juniarti ada bagian daripada konten media baru, tantangan yang tentunya juga luar biasa. Sedikit bagaimana baru. Nih ya? Dengan teman-teman teknik juga yang mana dituntut tidak hanya di terestrial, baik itu Pro1 Pro2, tapi juga untuk media baru, baik itu akun Facebook, Instagram, TikTok, ya YouTube ya, karena kan biasanya kita dialog, obrolan podcast ya, wih banyak sekali nih. Bagaimana nih Kak Yuni tanggapannya dulu nih?
3: Iya, baik, terima kasih Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI ke depan kita tetap jaya, tetap solid, tetap menjunjung tinggi sekali di udara, tetap di udara. Dan terima kasih, saya Yuni Dwi Juniarti yang biasa laporan-laporan berita ya, Kakak Deci ya. Tapi sekarang dikasih tanggung jawab baru oleh lembaga untuk coba untuk mengelola konten, dan di RRI Merauke sendiri untuk diketahui dari konten-konten kita yang ada saat ini untuk YouTube di konten RRI Merauke itu udah mencapai 4,98 ribu subscriber.
1: Itu yang Merauke punya ya?
3: Iya, khusus untuk RRI Merauke. Dan untuk di Instagram itu 4.717 posting, 2.116 followers, dan 173 following. Kalau untuk di Facebook sendiri, teman-teman yang lagi mantau live Facebooknya RRI Merauke, kita sudah ada 13.000 followers. Sementara untuk di TikTok, kita ada 16 following, 23.900 followers, dan 430.500 like untuk konten kita yang ada di RRI Merauke. Terima kasih untuk semua masyarakat Merauke yang sudah terus bersama dengan RRI Merauke, karena RRI Merauke tidak akan bisa maju tanpa ada seluruh pendengar yang ada di RRI Merauke dan khususnya di Provinsi Papua Selatan. Demikian dari saya, Kakak.
1: Oke, mudah-mudahan nanti dengan bertambahnya usia 81 tahun semakin meningkat lagi followers kita ya. Terus kemudian juga semua berita yang kita sajikan ini benar-benar sangat kredibel dan juga dipercaya sama masyarakat yang ada di Merauke secara khusus.
3: Siap. Intinya jangan lupa tetap follow dan
1: itu yang maksudnya
3: subscribe kita konten-konten yang ada di RRI Merauke.
1: Yang terima
3: kasih.
1: Penentu, ya. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita sudah dengarkan dari Kak Dwi Juniarti atau Ibu Dwi Juniarti ya, terkait dengan posisi beliau sebagai ketua tim konten media baru, dan memang ini juga baru untuk jajaran secara struktural di RRI se-Indonesia.
0: Betul, ya. Karena memang kan RRI harus multimedia platform ya, tidak hanya ngurus radionya saja, tapi punya konten-konten di platform digital gitu ya, Kak Yuni, Mbak Yuni ya. Iya, jadi memang Frankie, RRI brandingnya tetap oke gitu, bisa masuk di segala lini, yang suka medsos dapat, yang suka dengerin radio atau streaming juga tetap dapat.
3: Sepakat, dan paling sepakat kalau di terus dipublish dan dipromosikan oleh Kakak Deci dan Kakak Frankie, apalagi Kakak Aldo tuh keren banget tuh.
1: Betul sekali.
3: Iya.
0: Kamu terlalu anak muda nyari di radionya ini.
1: Gen Z, orang, Gen Z.
0: Oh, iya ya. Kebalik nih posisi dia nih.
2: Harusnya saya pro 2
0: loh. Wih, apaan sih? Diam. Oke,
1: baik. Yang penting adalah pengabdian kita. Yang pasti kita berkarya untuk semua.
0: Oke, okay, kan? Betul banget. Oke. Okay, kita sekarang ke Katim, ketua tim yang ini paling muda enggak sih, Kak Deci?
1: Kita punya Katim-Katimnya juga memang sebenarnya
0: muda-muda. Muda-muda ya. Iya.
1: Kak Anes, ada Kak Yuni, kemudian juga ada
0: Kak Bambang.
1: Kak Jim. Juga Mas Tri.
0: Oh, Mas Tri.
1: Jangan panggilnya Kakak. Mas Tri,
0: Mas Bambang. Oke. Mbak Rina.
1: Kalau yang satu kayaknya enggak mungkin kita panggil Mas ya. Iya.
0: Bahaya tuh. Itu karena kepala kantor jadi bapak ya, tetap bapak. Oke, ada Pak Jimmy nih atau Kak Jimmy ya. Kak Jimmy ini kan pasti yang berhubungan dengan pengumuman. Jadi kalau pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 kalau mau apa kasih masuk pengumuman ataupun yang berhubungan dengan pengumuman ya.
1: Betul,
0: oke, pengumuman iklan ini dan sebagainya itu hubungannya dengan Kak Jimmy nih, Kak Jimmy. Nah, Kak Jimmy gimana nih Kak Jimmy nih menjadi bagian dari RRI, apalagi sebenarnya Kak Jimmy juga
1: orang baru juga.
0: Orang ya, baru di Merauke ya, ditugaskan ya, kurang lebih 2 tahun ya. Betul, baru 2 tahun di Merauke nih. Silakan nih Kak Jimmy nih suka dukanya juga melayani masyarakat secara langsung, menerima masyarakat, membawa pengumuman ataupun juga iklan, dan itu juga menjadi bagian dari networking yang harus dibangun ya, dari bidangnya Pak Jimmy dengan mitra-mitra kita di wilayah Kabupaten Merauke atau Papua Selatan.
4: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kakak Deci, Kakak Frankie dan Kakak Lo. Pertama-tama saya ucapkan selamat hut RRI ke-81. Semoga RRI, khususnya RRI Merauke, terus mengudara di ujung timur Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik secara khususnya di Papua Selatan dan di Merauke. Oke, kalau dibanding dengan senior-senior saya yang sudah berbicara tadi, Kakak Deci dan Kak Frankie Kaldo, betul saya merupakan yang termuda, tapi saya klarifikasi dulu, saya bukan 2 tahun Kakak Frankie.
1: Oh, berapa tahun?
4: Saya sudah 4 tahun.
0: Oh, iya. Maksudnya
1: kayaknya baru ya.
0: Kayaknya baru kemarin. Iya ya. Maksudnya 2x2 deh. 2x2, 2x2.
2: Kelihatan muda.
4: Kelihatan muda. Ya, saya masuk di RRI Merauke, saya mendaftar kemarin CPNS, puji Tuhan lulus. Saya ditempatkan di RRI Merauke tahun 2022, khususnya pada tanggal 1 April 2022. Nah, pas saya turunnya pesawat itu, hal yang pertama saya terima adalah jaringan mati total. Jadi orang tua di rumah saya itu saya kira saya hilang di Papua karena saya dihubungi.
1: Saat itu ya.
4: Okay. Untuk saat itu dan jaringan mati selama kurang lebih 4 bulan, tapi ya itulah kurang lebih dari perjalanan saya jalan selama ini. Oke. Nah, kalau para pendengar biasanya khususnya di Pro 1 dan Pro 2, kalau sering bawa pengumuman di Merauke, mungkin sering melihat muka saya, sering jadi kenal dengan saya. Jadi kalau tidak tahu apa itu LPU, ya itu sudah saya, yaitu layanan dan pengembangan usaha. Nah, kalau tugas kami tuh selain itu, kami berkolaborasi dengan stakeholder, itu maupun pemerintah daerah, swasta atau perorangan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan saya ke depannya, semoga RRI, khususnya RRI Merauke, dapat lebih baik bekerjasama dengan stakeholder itu tersendiri maupun daerah, pusat, ataupun perorangan swasta, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di ujung timur Indonesia, dan memberikan kerjasama yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Oh ya, satu lagi, ya, terdekat besok ini ada program kita Bintang Radio.
1: Okay.
4: Nah, bagi teman-teman pendengar Pro 1 dan Pro 2, jangan lupa saksikan, dengarkan dan nonton. Kenapa saya bilang nonton? Karena bukan cuma disiarkan di radio. Bintang Radio kita disiarkan di YouTube. Jangan lupa dukung peserta terbaik pilihan kalian. dan vote di bintang radio rri.id. Mungkin itu saya dan saya. Terima kasih.
1: Pesan yang paling penuh dengan penegasan ya.
5: Benar, karena Kak Jimmy juga ikut bertanggung jawab juga untuk peralatan bintang radio ya, seperti itu. Betul, betul. Oke, kayaknya semua Katim udah kita tanya Kak Dici ya.
1: Kita harus dengarkan dulu dong. Mm-mm. Kita punya nahkoda.
5: Oh, kita punya nahkoda ya. Oh iya. Mau duluan pro 1 atau pro 2 nih?
1: Nahkoda utama kita.
5: Bapak Kepsta, benar.
1: Okay. Jadi kita harus dengar dulu Katim-Katim ya, punya unek-unek, harapan.
5: Kok unek-unek, iya siap.
1: Iya kan?
5: Iya, benar.
1: Jadi PR itu kan betul, juga betul. Bagian tantangan daripada apa yang kita sudah evaluasi selama setahun.
5: Betul.
1: Oke, baiklah. Sekarang waktunya kita dengarkan Bapak Is untuk ngobrol ya, untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh ketua-ketua tim dan bagaimana juga Bapak sebagai pimpinan ya, tentunya mengambil sebuah keputusan yang baik untuk kita semua, terutama untuk keberlangsungan daripada RRI Merauke. Oke, Bapak silahkan Pak.
6: Baik, Kak Reci, Kakak Prengke, Kakak Alda, terima kasih. Jadi yang pertama dulu istilahnya saya atau kami dari manajemen LPP RRI mengucapkan istilahnya terima kasih kepada pendengar RRI Merauke baik itu di Pro 1 dan Pro 2 atas kecintaannya. Setelah ada rasa kecintaan, terima kasih juga atas kesetiaannya kepada RRI. Betul. Selalu mendengarkan RRI baik itu di Pro 1 dan di Pro 2. Dari unsur pemerintah sudah ada juga kerang bunga di depan buat ucapan kita. Terima kasih banyak kepada pimpinan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Terus ada juga sudah ada ucapan dari Kapolres, ada juga dari Danrem 174, terus ada dari Bapak Bupati juga sudah mengucapkan. Jadi seluruh stakeholder dari pemerintah daerah di yang ada di Provinsi Papua Selatan dan di Merauke sudah memberikan ucapan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya. Terus ada juga dari Kadis, ada juga dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Benhur yang sudah memberikan ucapan. Terus ada dari anggotanya juga, terus ada dari wartawan senior yang ada di Merauke, sahabat kita Bapak Felis yang telah memberikan ucapan juga kepada RRI di usianya yang ke-81. Tentunya untuk teman-teman yang ada di ketua-ketua tim baik itu di siaran, pemberitaan, LPU, TMB dan KMB beserta di bagian tata usaha. Jadi untuk pengambilan kebijakan-kebijakan siaran atau kebijakan-kebijakan program itu kami mengacu dari instruksi dari kantor pusat. Jadi ada beberapa direktorat yang ada di kantor pusat, ada dari Dir PP, Dir Keuangan, Dir LPU, Dir SDM, sama TMB, serta arahan dari Dirut. Jadi setelah kami mendapat arahan atau instruksi dari kantor pusat, kami membahas secara bersama. Jadi keputusan yang kami ambil itu adalah keputusan bersama, seperti apa kami memaknai atau seperti apa kami mengambil keputusan untuk yang akan diterapkan di RRI Merauke. Jadi seperti itu Kakak Deci, Kakak Franky dan Kakak Aldo dalam istilahnya kami menahkodai untuk di RRI Merauke. Terus untuk tema HUT RRI ke-81 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi ini istilahnya ini dia tidak lepas dari tujuan nasional bernegara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apa sekali lagi untuk pendengar RRI baik itu di Pro 1 dan Pro 2 dan seluruh stakeholder yang telah berkolaborasi, bersinergi dan tetap melakukan kerjasama dengan RRI, kami mengucapkan banyak terima kasih. Demikian kami kembalikan kepada Kakak Deci, Kakak Frankie, dan Kakak Aldo.
5: Okay. Udah kayak reporter aja, Pak ya.
1: Iya, betul.
5: Terima kasih. Benar ya. Terima kasih Pak Iskandar untuk laporannya, guys. Iya.
1: Orang RRI itu pasti punya ciri khas tersendiri. Ya. Okay. Jadi kita dimanapun identitasnya kita tuh pasti akan muncul dan orang bisa, oh kayaknya orang RRI ya, seperti itu. Dan memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Is, bahwa betul kehadiran RRI itu tidak terlepas dari kolaborasi dan juga peran pemerintah ya, baik itu pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, terutama juga untuk pendengar-pendengar kita ya, yang ada di kampung-kampung, di distrik-distrik, yang selalu setia untuk berkontribusi dalam hal menyampaikan aspirasi. Dan tentunya kita media sebagai wadah ya, untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat. Ada yang Pak Is mau sampaikan lagi? Silakan nih Pak.
6: Baik Kak Deci, mohon maaf tadi ada yang terlupa.
1: Silakan,
6: terima kasih
1: Mbak.
6: Juga buat flower-flower atau pengunjung di multi platform yang ada di RRI Merauke. Jadi terima kasih banyak sudah melihat, sudah membaca, sudah memberikan komentar, istilahnya masukan-masukan, dan itu kami istilahnya tampung, kami pelajari, terus ikan kami kita perbaikan untuk siaran. Jadi kalau misalnya ada masukan-masukan untuk di konten-konten siaran kita, kita akan nampun dan kita akan mempelajari seperti apa kita mewujudkan masukan tersebut. Jadi demikian Kakak Desi, istilahnya okay. Tadi mohon maaf saya lupa mengucapkan terima kasih banyak juga kepada follower-follower kita atau pembaca-pembaca atau pengunjung-pengunjung kita di multi platform rri.co.id dan KBRN. Terima kasih.
1: Iya, dan tentunya semua itu saling berkesinambungan ya, saling melengkapi, saling terhubung semua, seperti apa yang sudah Pak Is sampaikan juga ya. Dan memang di luar sana masyarakat kita mengenal RRI itu dari Box Studio. Kita punya bagian administrasi pasti ada, tetapi orang pasti, oh kamu di Pro 1, kamu di Pro 2, seperti itu ya. Jadi memang kita bekerja kerasnya itu memperbaiki, membenahi dulu yang semua berkaitan dengan produksi siaran kita, seperti itu, yang jauh lebih baik ke depannya. Pasti semua punya harapan yang sama ya. Oke, baik. Mungkin kita dengarkan satu atau dua kata lah ya, atau satu kalimat singkat dari masing-masing katim kita dan juga tentunya pimpinan kita ya, pimpinan utama kita di lembaga RRI Merauke ya, berkaitan dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81 hari ini tanggal 11 September. Oke, kita start dari Ibu KTU kita dulu nih, silahkan Ibu Rina.
7: Baik, terima kasih. Dengan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 ini, kita berharap, kami berharap bahwa RRI semakin jaya, RRI semakin maju, dan juga RRI selalu ada di hati pendengar, RRI selalu ada di hati masyarakat, dan semoga kita semua tetap eksis dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan kita selaku awak media dalam memberikan informasi, hiburan, dan juga berbagai hal yang harus diterima oleh masyarakat tentunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke, terima kasih. Kita dengarkan dari suaranya Katim Siaran, silakan. Iya, Katim Siaran kita silakan Pak John.
8: Baik, terima kasih Kakak Deci dan Kakak Aldo serta Kakak Frankie. Saya mungkin singkat saja. Selamat Hari Bakti Radio yang ke-81, terus mengudara, mencerdaskan, menghibur, dan menyuarakan Indonesia dari timur sampai dari Merauke sampai Sabang. Okay. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tugas berat masih menanti di belakang ya. Silakan Pak Bambang.
9: Baik, terima kasih untuk seluruh angkasawan, angkasawati RRI di mana saja berada. Terima salam hormat kami dari Timur Indonesia. Semoga pengabdian yang kita jalani ini membawa berkah untuk kita semua. Dan sekali lagi selamat Hari Radio Nasional, selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Salam dari hati kami yang paling timur. Demikian lewat kata, nada, dan cinta kami mohon pamit. Terima kasih.
5: Romantis banget ya.
1: Diam-diam meledak ya. Silakan untuk Patri.
10: Ya, terima kasih untuk dari kami dari tim TMB ya. Mudah-mudahan ke depan performa pemancar-pemancar kita semakin meningkat sehingga kita bisa meningkatkan jangkauan siaran kita untuk pendengar di seluruh Papua Selatan, terutama tempat-tempat yang selama ini kita tidak bisa jangkau. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jangkau. Demikian, terima kasih.
1: Baik, amin. Itu harapan yang terbesar, mimpi kita ya untuk tahun ini juga ulang tahun. Silahkan untuk Kak Yuni, Pak. Ibu Yuni.
3: Baik, terima kasih Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 RRI luar biasa. Terima kasih.
5: Emang orang-orang konten apa? Konten-konten tuh beda ya bahasanya ya. Oke.
1: Okay. Silakan untuk Pak Jimmy.
5: Jangan lupa pasang pengumuman gitu ya, Pak.
1: Itu yang paling penting. Silakan.
11: Ya, satu kalimat dari saya. Dirgahayu ke-81 RRI Indonesia, Radio Republik Indonesia. Mari perkuat kolaborasi, berinovasi tanpa henti, dan memperkuat pelayanan bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih.
1: Pelayanan kepada masyarakat itu yang menentukan ya. Nah, kita dengarkan ya closingnya dari pimpinan kita ya, pimpinan lembaga RRI Merauke, Pak. Silahkan, Pak.
6: Baik, terima kasih. Saat ini bukan masyarakat yang mendatangi RRI, tetapi RRI lah yang mendatangi masyarakat untuk mengajak siaran bersama menyampaikan informasi, hiburan, pendidikan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Terima kasih.
5: Kata-kata mutiaranya ini banget ya, menjadi tantangan untuk kita bagaimana menjemput, merangkul, dan bermanfaat buat masyarakat.
1: Oke, yang pastinya RRI itu sebagai rumah rakyat Indonesia ya. Jadi dari segala suku, bangsa, agama, semua ada di sini dan kita merangkul semuanya untuk memberikan yang terbaik dan juga tentunya untuk menyuarakan keindonesiaan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Kepala LPP RRI Merauke, kemudian juga
5: Kasubag
1: TU, Ibu Pak Iskandar, Ibu Rina, kemudian Katim Siaran, Pak. Iya, betul.
12: Ada Katim Pemberitaan, Pak Bambang Hermawan. Kemudian ada Katim Teknik dan Pemancar, Pak Tri Atmojo, dan juga Katim Konten Media baru kita, Ibu Dwi Juniarti.
1: Jangan lupa ada Katim LPU kita juga,
12: iya,
1: ya,
12: Kak
1: Pak
12: Jimmy.
1: Jimmy ya, Sundu Samara. Oke, okay, waktu yang ada mungkin Pak sebelum kita bergegas untuk nanti persiapkan ya, ada beberapa teman-teman penyiar kita nih Pak, mungkin kita bisa mendengarkan suara-suara mereka sedikit saja, sedikit nih terkait dengan suka dukanya nih ya. Oke, dari Kak Alfa sudah berapa tahun di sini Kak?
13: Halo Kak Deci.
5: Kamu iya. Belum setahun kayaknya.
1: Kamu sudah berapa tahun ya di Pro 2?
13: Saya masuk di Pro 2 itu dari Desember, 25 Desember, tapi mulai resminya 1 Januari.
1: Oh, 25 Desember ya?
13: Iya.
1: Pas momennya Natal ya?
13: Iya, pas Natal itu momen yang tepat memang.
1: Bagaimana nih? Kalau sendiri nih melihat RRI dan juga terkait dengan tugas sehari-harinya kalau apa di Pro 2 RRI Merauke?
13: Kalau dari saya sendiri sejauh ini di RRI yang saya rasakan ya, selama di RRI memang terkait berita dan lain-lain itu sejauh ini ya saya menjadikan acuan di RRI karena beritanya aktual ya. Dan juga ya, dan juga untuk terkait penyiaran sejauh ini normal, tidak ada kendala apapun. Cuman mungkin dari kami pribadi sebagai penyiar, hanya jam tidur aja sih yang kacau kadang.
1: Jam tidur ini kayaknya semua punya masalah yang sama.
13: Nah, Pro 1, Pro 2 kayaknya memang kita kendalanya itu ya. Itu tantangan terbesar kita sih, di mana kita harus bangun pagi. Setengah 5 pagi kita sudah ada di studio, sudah menyalakan perangkat siaran dan lain-lain. Lalu yang dinas malam mungkin menyiar malam itu sampai jam 12 malam itu kan cukup menjadi tantangan kita untuk menahan ngantuk di depan komputer gitu. Tapi itu tidak menjadi suatu halangan di mana kita harus tetap menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab kita sebagai penyiar.
1: Asik. Oke, itu dari Kak Wafa ya.
5: Tapi Wafa belum setahun Kakak Franky makan dicu udah berapa tahun ya kayak?
1: Puluhan tahun.
5: Kita udah
13: senior di atasnya senior lagi tuh kalau Kak Franky Kak Deci.
1: Dari mulai honorer itu saja sudah terhitung sudah kayaknya sekitar 21 tahun atau 22 tahun ya.
5: Kak Deci berapa tahun?
1: 21. Kalau tidak salah 21 atau 22 tahun.
5: 21 kamu 2004. Kalau saya
1: bukan 2004, 2005.
5: 2005.
1: Pas di bulan September juga.
5: Iya, kalau saya baru 16 tahun di RRI ya.
2: Saya lahirnya di 2004. Wow, saya memang bersama susu yang luar biasa.
5: Jadi kalau untuk kayak tadi Kak Wafa bilang udah hal ya biasa ya. Tapi tantangan juga untuk mempertahankannya. Betul. Berikutnya kita ke
1: dari Pro 2 kita habisin dulu ya. Dari Haidar. Haidar. Okay. Haidar ini baru berapa lama ya Haidar menjadi bagian dari Pro 2 RRI Merauke?
5: OTW 2 tahun kayaknya dari Bandung soalnya nih.
1: Iya. Bagaimana nih?
5: Kak Haidar.
14: Halo, Kak Deci dan juga Kak Franky sama Kak Aldo di sana ya.
1: Iya.
5: Haidar.
14: Kalau misalkan dari RRI sendiri, saya sendiri itu dari tanggal berapa? 1 Mei kalau nggak salah ya. 1 Mei mulainya, jadi udah 1 tahun lebih dikit lah, hampir 2 tahunan.
1: Okay.
14: Dan selama berpengalaman di sini, alhamdulillah seneng meskipun merantau jauh banget ya dari Bandung ke Merauke sini. Tapi alhamdulillah di sini saya aman-aman, senang-senang juga, teman-temannya juga mendukung gitu kan, lingkungan juga benar-benar kondusif lah selama saya di sini. Jadi alhamdulillah saya senang untuk ikut dan juga berada di RRI Merauke.
1: Baik, yang pastinya Kak Wafa, Kak Haidar paling maksudnya senang sekali untuk bisa bergabung dan juga bisa memberikan kontribusi bagi pelayanan publik melalui siaran seperti itu ya.
5: Benar. Kalau bergabung ya iyalah Pro 2 mau dilawan.
1: Oke. Teman-teman Pro 2 sudah tidak ada lagi ya. Yang untuk sementara sebagian ada menjalankan tugas ya. Oke. Okay.
5: Saya
1: kalau ketua pengelola sudah dari tadi ngoceh. Sedikit lah.
5: Enggak usah. Biar yang lain dulu yang lain. Kita berdua closing aja. Oh, iya. Kita berdua closing aja.
1: Silakan mungkin dari Kak Yogi.
5: Pro 1 okay, ya.
1: Pro 1 ya.
5: Pro 1.
1: Tapi sabar dulu. Di Pro 2 ada Kak Haidar, ada Kak Wafa, kemudian ada Kak Dona. Ada siapa lagi?
5: Kok jadi lupa? Saya. Iya.
1: Oh iya. Iya. Berarti 4 orang ya.
5: 4. Kak Dona lagi di studio Pro 2 lagi jaga biar siaran kita mengudara di siaran Pro 2.
1: Dan ketua gitu. Pengelolanya adalah Kakak Franky Wohel.
5: Iya, samping kamu. Oke, baik.
1: Kita ke Kakak Yogi, silakan.
15: Baik, selamat pagi pendengar setia kami di Pro 1 dan juga teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Apa nih Kak yang saya harus bicarakan?
1: Oke. Yang harus
15: pertanyaannya apa tadi Kak?
1: Yang pastinya ini terkait dengan suka dukanya. Pengalaman menjadi penyiar Pro 1 RRI Merauke sudah berapa lama ya Kak Yogi ya?
15: Kurang lebih sama dengan Kak Haidar karena kita satu angkatan dengan Kak Haidar. Untuk suka dukanya ya mungkin sudah disampaikan tadi sedikit sama Kak Wafa ya, terkait kurangnya jam tidur. Apalagi tadi malam juga saya baru siaran malam nih Kak, pagi-pagi langsung upacara. Itu luar biasa juga sih, menantang ya.
1: Betul.
15: Bukan suka duka sih, lebih ke cerita seru Kak. Ada pengalaman seru. Serunya.
1: Narasinya cerdas ya.
15: Mungkin yang lain mungkin studionya perlu direnov ya Kak ya.
1: Ini langsung ya. Terima kasih Pak, maaf ya Pak, bukan maksud hati dan bukan bisik-bisik dari saya ya Pak ya, tapi memang dari hatinya Yogi.
15: Tadi Kakak Deci yang bisik kok.
1: Oke. Itu juga bagian daripada istilahnya kita juga branding kita juga jadi mantap seperti itu ya.
15: Benar sekali Kak Deci.
1: Baik, itu sudah cukup?
15: Cukup Kak, sekian ya.
5: Iya, jangan tambah lagi, kayaknya ngeri kita dengernya.
1: Saya yang deg-degan sama Kak Anis di sini ya, Pak Anis juga deg-degan. Oke. Dari Kak Ari, silakan Kak Ari. Kalau Kak Ari kan juga cukup senior juga di sini ya, dan iya, yang pastinya juga pengalamannya dari Pro 2 ke Pro 1.
5: Benar, Kak Ari kalau nggak salah dari 2013 atau 14 ya. Silakan nih Kak Ari.
1: Kak Ari.
16: Ya halo, selamat pagi para pendengar semuanya. Ya, kalau saya sendiri di RRI mulai dari Januari 2013. Ya, awal. Okay. Dari tanggal 2 Januari.
1: Itu mulai dari honorer semua kita ya.
16: Iya, betul.
1: Oke, okay, terus ya, kemudian tantangan atau apa yang ingin disampaikan?
16: Ya, kalau tantangan.